Ave ku ri Alkrinch unit bya matola ni khombo bya ku zandza xidakwa hi nka tinsimu leti va hlengeleke yona ka nongoloko wa Kengelekeze khale ka Kengelekeze kole Missouri Provincial Maputa lembe ya ve 2003. Vakhala vamamana va xaniseka hosi yi ngela ku dyila kwavo.

a tshemba leswaku taka no na u tengana u chikala magumo na hela mutala tingata ku hikela ha kumana na ina glory avlin antoni

anambela kumbe inyimisikili ka siku hitave hi muhamukela ta hi ambela leti fambelanaka ni campeonato recreativo a doropeni ka Matsolo kani leswi nanga si nghena anabela nta mukombela kwa nyimanyana kutsongwane kasi ha kuma khandzekanyo la kumbeleleko wa xakano club de gaza dos shibutu un ekhandzekanyo utakuna ina kulore watiro Nicolas Mukabele.

0: zichiku mili mina avanhwanyana va masiku na lawa ni majaha ya kona avanana va masiku na lawa va lava wena u va tirhela vona
1: 23:25 hi kasi timphina hi vunanga bya ku hambanahambana hi twi Shani Waguni na Elio Beats Yadinda Nzuma Felix Mwaya yimbi Papai Carlos Kasike Elena Bahuli Aku Munage Sosin Kamawa Mingus Jamis na Kadia 25 minutos e meio saka 23 horas Punanga ile dzinga kasi timpina dzone ku hlasa gangu dza xengle xibeno
0: ayo kona